merantok atau gimana? Kita ini nak nyari kuda kamu nunggu cuman di sini. Putih lunda kali ini mau kau tanya dengan mana mana muka kira. Adi tu biar sering jaya ni nunggu cuman dok dah itu kira. Nene tengok tegal di kusans. Ayah aku dah beli lembaga nyawa.